Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Enelwa Bahari pagi hari ini selalu bersama dengan kabar menggembirakan, kali ini membanggakan dari anak-anak Kalimantan Tengah. Tapi sebelum itu kita ucapin dulu selamat dan juga sukses atas meraih juara 1 dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI Grand Final di tahun 2020. Adam, tentu saja pemenang juara 1-nya diraih oleh SMA Negeri 2 Katingan Kuala Kalimantan Tengah dengan total poin 140 poin. Bangga melihat generasi muda sudah mengenal dan juga memahami 4 pilar MPR RI. Dan tentunya sekali lagi kita ngucapin ya selamat kepada seluruh pemenang Lomba Cerdas Cermat 4 pilar MPR RI di tahun 2026 ini. Dan tentunya prestasi yang diraih menjadi apresiasi atas semangat belajar, ada kerja keras dan juga pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan. Semoga kedepannya makin banyak ya pelajar-pelajar lainnya yang akan mengenal Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika kita. Bukan hanya sekedar mengenal dan juga tahu, tapi mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tapi tentang generasi muda yang mau belajar tentang bangsanya. Sekali lagi ngucapin dulu dong buat teman-teman dari SMA Negeri 2 Katingan Kuala yang sudah mewakilkan Kalimantan Tengah dan tentunya berhasil menjadi juara satu secara nasional. Begitu luar biasa sekali Kulomba hari ya. Dan tentunya selain kabar gembira ini juga ada kabar yang tak kalah penting yang nanti akan hadir di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. So tetap stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dedek Globari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Sembilan 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya kembali menghadirkan informasi cuaca untuk kamu di pagi hari ini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya beberapa hari untuk informasi cuaca nanti akan langsung disampaikan bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Kulapahari, dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya, Renia Nata, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini, terpantau udara kabut yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Kulapahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Gavi. Ready untuk informasi cuaca aja di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya Kulapahari untuk cuaca di hari ini masih terpantau kabut di beberapa wilayah. Dan tentunya berdasarkan informasi dari teman-teman BMKG juga menjadi bekal untuk kita beraktivitas di sepanjang hari ini tentunya ya, mengetahui cuaca di sepanjang hari ini. Dan tentunya Kulapahari kami masih akan menemani kamu bersama dengan informasi dan juga deretan lagu-lagu lainnya juga. Jadi tetap stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: siang, saya Rudi dari Bank BBC ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Enak Lobari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Anissa Umami masih nemenin kamu ya di pagi hari Sabtu yang asik. Sudah mulai biru nih langitnya di beberapa wilayah. Semoga tempat kamu yang pagi hari ini masih sedikit abu-abu, semoga agak siang nanti juga kembali menikmati birunya juga ya. Nah, di tengah sekarang kita berada di bencana kabut asap yang mungkin juga berdampak ke ekonomi kita sebagai warga dari Kota Palangkaraya, yang dimana pemerintah Kota Palangkaraya hadir dengan 6.000 paket sembako murah untuk warga Kota Cantik Palangkaraya. Bapak Wali Kota Palangkaraya, Bapak Pairit Navarin, menyalurkan 6.000 paket sembako murah di 10 titik di Kota Palangkaraya. Tujuannya tentu menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat. Dan tentunya sebelum kita berlanjut pada 10 lokasi, kita mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras di lapangan dan juga seluruh pahlawan Karhutla yang sampai detik ini masih rela untuk bekerja keras dengan sukarela memadamkan api yang ada di beberapa lahan Karhutla tentunya. Kita akan berlanjut kepada 10 titik pembagian atau bahkan

ada di Kelurahan Panerung di Jalan Kecipir samping Masjid Sayyidah Maryam di Jalan Perintis Masjid Permata Kolbu. Kemudian di Kelurahan Kering Bangkirai ada di kantor Kelurahan Kering Bangkirai. Di Kelurahan Palangka ada di kantor Kelurahan Palangka. Kemudian di Kelurahan Bereng Bengkel ada di kantor Kelurahan Bereng Bengkel. Kemudian di Kelurahan Kameloh Baru di kantor Kelurahan Kameloh Baru. Kemudian di Kelurahan Danau Tundai di kantor Kelurahan Danau Tundai. Kemudian ada di Kelurahan Bukit Tunggal di halaman Gedung Palampang Tarung. Dan terakhir di Kelurahan Menteng, tepat di halaman Masjid Darul Aman Kalibata. Ada 10 tempat lokasi di mana akan dibuka stand untuk 6.000 paket sembako murah untuk seluruh warga Palangkaraya. Dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan informasi lainnya yang akan hadir bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kita akan kembali mendengarkan lagu yang juga diciptakan dari musisi lokal kita bersama dengan putra-putri bangsa kita dari Kalimantan Tengah yang kembali merilis lagunya LNB. Siapa yang tidak mengenal LNB? Sebuah orang bangga ya. Kali ini mereka merilis sebuah lagu kembali dengan judul Pandega bersama dengan Kalimbit Production. Kita akan dengarkan bersama, inilah Pandega.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Yuklah bari berita bahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat, sebanyak 24 sekolah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menerima dana bantuan operasional sekolah atau BOS kinerja tahun 2026 dari pemerintah pusat karena dinilai berkinerja baik dan berprestasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Gumas Aprianto saat memberikan keterangan kepada awak media yang dimana mengatakan 24 sekolah tersebut terdiri dari 18 SD dan 6 SMP. Dana BOS kinerja tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan digitalisasi pendidikan, serta peningkatan literasi dan numerasi di sekolah masing-masing penerima manfaat program tersebut. Sebagai tindak lanjut penggunaan dana BOS kinerja, sejumlah sekolah yang berada di Kecamatan Kurun melaksanakan bimbingan teknik penguatan tata kelola sistem penjaminan mutu internal yang difasilitasi oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan atau BMP Kalimantan Tengah. Selengkapnya bisa Anda baca di portal Antara Kalteng, dan tentunya demikian berita bahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai, masih bareng Anissa Umami di pagi hari menjelang siang ini ya. Suara budaya Palangkaraya, it's here. Aduh, entah kenapa ya, kalau tadi kita sangat-sangat bangga, sangat-sangat bisa berbahagia kalau tadi pagi masih dengan langit birunya. Sekarang Umami cukup sedih nih ya, karena wilayah Tamrin sekarang sudah mulai kembali blur karena adanya kabut asap juga. Jadi pandangan sudah mulai terbatas dan langitnya sudah kembali abu-abu, sayang sekali ya. Wah, tapi kalau di tempat kalian gimana nih informasinya di tempat kalian? Semoga tidak separah di hari-hari sebelumnya ya, karena mengingat tadi malam pun sebenarnya untuk bau kabut sendiri itu sudah masuk ke dalam rumah. Jadi kalau dibilang tempat aman untuk berlindung tuh sebenarnya agak susah merekomendasikannya ya. Sebenarnya lebih kita yang pintar-pintar buat nyari untuk kita bisa bernapas dengan lega sementara waktu gitu ya. Stay safe buat teman-teman di Palangkaraya dan juga seluruh teman-teman di Kalimantan Tengah. Kita yakin bisa ngelewatin ini bareng-bareng, tapi tetap jaga kesehatan kamu juga. Jangan memaksakan keluar rumah atau bahkan beraktivitas yang berlebihan, karena mengingat keadaan cuaca kita, kalau bukan dari kita yang protek ke diri kita sendiri, siapa lagi? Karena kalau di hari biasanya kita akan sedikit tidak enak badan mungkin karena capek. Nah, kali ini mungkin akan ekstra untuk kita menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi PR juga sih sebenarnya buat kita ya. Tapi ya apa boleh buat, hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang ya, menjaga diri kita sendiri untuk tetap aman dan juga nyaman di era kabut seperti ini. Sembari kita pun berdoa dan juga berharap bersama-sama supaya musim kabut asap ini juga cepat berlalu. And perlu di noted untuk semua masyarakat ya, wajib menggunakan masker kemanapun dan dimanapun, karena sekarang bukan lagi sebagai opsi pilihan, tapi ini sebuah kewajiban untuk juga mengawali aktivitas kayaknya ya. Jadi wajib banget tuh buat kamu yang kayaknya masih kelupaan atau bahkan masih males-malesan pakai masker, kayaknya sekarang udah gak ada alasan lagi deh untuk lupa, udah semengkhawatirkan itu. So semoga setelah ini tidak ada lagi warga Palangkaraya yang beraktivitas di luar tanpa masker gitu ya. Semoga sudah mulai peduli dengan diri sendirinya juga. Dan tentunya Kula Bahari kali ini akan nemenin kamu bareng Pesona Nusantara, yang dimana nanti akan nemenin kamu bareng informasi seputar Nusantara juga tentunya ya. Dan juga spesial lagu-lagu viral in social media kita putarkan untuk kamu selama 1 jam ke depan. Cus, satu lagu lagi nih untuk kamu semua yang mana tak kalah viral, bahkan masih viral ya sampai sekarang. Tapi lagu ini masih dari Kalimantan, ada Syahriyadi dengan Gadis Kalimantan.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Hai hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. It's here, informasi Nusantara untuk kamu pagi hari ini. Ada salah satu pemuda ya di luar negeri, asik, atas nama Silas Win Flander Sims, atlet muda Brazilian Jiu-Jitsu berusia 11 tahun yang memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan juga Amerika Serikat. Namun sepenuhnya memilih untuk mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Nah, Saila sendiri sudah mendapatkan darah Amerika Serikat ini dari ayahnya dan darah Indonesia dari ibunya. Alasan pilihan membela Indonesia murni datang dari keinginan Silas sendiri. Ia bertanding menggunakan nama panggungnya, Silas Sang Pejuang, dan selalu memasang logo Garuda serta membawa bendera merah putih di setiap seragam tandingnya. Hingga kini, Silas sudah memiliki koleksi 21 medali emas, 11 perak, dan 5 perunggu dari total 32 turnamen yang diikutinya dengan membawa nama negara Indonesia di kancah internasional. Seberapa membanggakan gak sih Indonesia dipilih menjadi kewarganegaraan utama oleh Silas?

Radio Global Hari masih bersama dengan Suara Budaya Nusantara. Kamu pecinta kopi? Apakah kamu sudah tahu sebenarnya ada salah satu kopi dari Indonesia yang masuk daftar kopi atau beans kopi terbaik secara global di tahun 2026 ini? Yap, ada kopi Gayo, salah satu kopi dari Aceh yang dimana varian wild Saifat Coffee berhasil masuk dalam jajaran biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas tahun 2026 dengan skor fantastis di angka 4,9, bersanding ketat dengan varietas legendaris seperti Vanama Geisha. Nah, Kulapa Hari, ada kopi favorit kamu yang kayaknya mirip-mirip nih sama kopi Gayo, atau bahkan justru kamu baru nyobain varian legendaris ini? Asik. Coba dong kita absen dulu kalau kamu pecinta kopi. Kira-kira kalau ngomongin tentang beans lokal atau kopi Nusantara, kira-kira kopi mana yang paling kamu favoritkan? Ini ada salah satu kopi juga, kopi Gayo, yang sudah membuktikan bisa bersaing di kancah internasional. Kira-kira kopi favorit kamu yang kalau bisa di-share, ada kopi apa tuh?

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

napas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Yoklo Bari, berita bahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Yar Sabran melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kota Waringin Timur untuk menyalurkan bantuan air bersih dan pangan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh unsur Porkopimda, Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Tambun Bungai, kemudian ada Kapolda Kalimantan Tengah. Rombongan gubernur disambut Bupati Kotim Haliki Nur bersama dengan Wakil Bupati Kotim Irawati. Penyaluran bantuan air bersih tersebut menjadi langkah penting di tengah kondisi kemarau yang tidak hanya meningkatkan resiko karhutla, tapi juga berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemprov Kalimantan Tengah berupaya memastikan wilayah yang mengalami kekurangan air bersih tetap mendapat dukungan selama kondisi kekeringan berlangsung. Demikian berita bahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822 5482 9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun haya sindi lah. Ikaw mahining radio jikaw na.
3: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ko ewe, nda ikaw tanay kanyai. Mamam to na lagi menyeneh berita Kutak Isak.
2: Kay aw.
3: Ayaw to na tege, jadi...
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Ma lah. Mantap oh, sinde, Ampi, nah. Nah, Ampi teh lah, RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita, Ma. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Ma. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayendau nanyai.
2: rri.co.id, Ma. Yuk, capati Mama membuka ya ramun kute.
3: Iya, ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, tentunya nemenin kamu ya di pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Akan ada lagu-lagu kembali yang akan menemani kamu and the next informasi and social media kita infoin buat kamu. Yuk lanjut, ada Vicky Syahnipar yang akan menemani kita dengan I Lose You Out.

0: minum minuman dingin, atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Ini Kulombo Hari pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Saya Anissa Umami, pamit undur diri dari ruang udara kamu. Selainnya akan dilanjutkan ya siaran bersama dengan rekan kami Nurul yang akan menemani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir bersama dengan Umami ya, dengan Iwan Sugara dengan Kangkang Kangkok.

menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Fahri, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ASEAN Medical Student Association atau AMSA Indonesia tahun 2026. Rakernas berlangsung di Aula Jayang Tingang atau AJT lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Jumat 28 Agustus 2026. Rakernas AMSA Indonesia menjadi ruang konsolidasi dan pertukaran gagasan mahasiswa kedokteran dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga membangun jejaring dan kolaborasi generasi muda dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan masyarakat. Dalam sambutannya, Wagub Edi Pratowo mengatakan Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas, kekayaan alam yang besar, serta keberagaman masyarakat yang menjadi kekuatan daerah. Namun kondisi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama, termasuk di bidang kesehatan. Demikian berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tapi selamat lingkungan alatai Salon sahijut karende malempang Adil katalino becuramin kak saruga Basengat kajubata Arus. Halo kulapa hari. Ini pertama kalinya Nurul siaran di hari Sabtu ya. Dan Nurul akan menemani kulapa hari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kulapa hari ini keadaan kita lagi gak baik-baik aja ya. Kabut kita semakin tebal, jadi kurangi aktivitas kita di luar, dan juga kalau misalnya keluar jangan lupa gunakan masker ya kulapa hari, untuk mengurangi resiko menghirup racun dari asap. Oke? Dan selain ini kita akan hadirkan sebuah lagu dengan judul ya, dari Jahru Ananta. Selamat mendengarkan.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget. Aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lah, Mak.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
3: tolong bantuin, Mak. Barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Loh, memang kenyataannya kok.
0: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: kala di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang. Karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
2: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak, ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
2: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan, karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
2: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Pada malam hari, kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bawi kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
1: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Yah, meminang kalian berdua. Saya Kayau dan adik saya adalah Pulang.
1: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
4: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
5: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
1: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya, kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
1: Betul, ibu. Mereka menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
6: Baiklah. Kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
6: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
1: Baik, ibu.
0: Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar linju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lunju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan

Habehet kilat Hapanauliu mulai lelah dan lengah pulang menyumpitnya. Seketika itu juga Habehet kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet kilat Hapanauliu tinggal lang. Habehet kilat Hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama

0: cucuku Kaya pulang. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa cucuku? Orang itu sangat sakti sekali, juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
2: Iya, Nek.
3: Selama dua hari mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Di tempat Nenek Temanang, Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan dua benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam. Dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang Guntu dan Mayang, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Noviana.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Ya, 95,1 FM Perempat Palangkaraya. Halo Klub Hari. Kita masih bersama Nurul ya di Perempat, dan sekarang kita sedang mengalami ancaman kabut asap, apalagi untuk warga Kalimantan gitu ya. Kayaknya seluruh Kalimantan terdampak ya Klub Hari. Dan selain membatasi aktivitas di luar ruangan dan memakai masker, menjaga kebersihan saluran pernapasan dari dalam menjadi langkah sangat krusial nih Klub Hari. Jadi kita bisa mengonsumsi racikan minuman alami untuk membersihkan paru-paru yang banyak dicari warga sebagai upaya pencegahan mandiri di tengah kondisi udara kotor. Apalagi sekarang Palangkaraya lagi tebal-tebalnya gitu ya. Biasanya tuh kalau misalnya siang-siang gitu Palangkaraya tuh udah agak hade-hade gitu langitnya. Sekarang real kayak, ya kayak gimana ya, kayak mendung gitu, ketutupan asap tebal gitu ya Klub Hari. Jadi stay safe ya Klub Hari, misalnya keluar rumah pakai masker dan juga kurangi aktivitas di luar. Oke, setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan satu buah lagu dengan judul Sansaro dari Minang dengan penyanyinya itu Ryan Ben. Selamat mendengarkan.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

beberapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggratiskan 4.000 paket sembako dalam kegiatan pasar murah yang digelar di Taman Kota Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Paket sembako tersebut terdiri atas beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 2 liter dengan nilai 149.500 perak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan subsidi 139.000 sehingga masyarakat semestinya hanya membayar Rp10.000. Namun, dalam kegiatan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran memutuskan seluruh paket diberikan secara gratis. Agustiar mengatakan, pasar murah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk hadir membantu masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi dan musim kemarau yang membutuhkan perhatian bersama. Ia menegaskan, pemerintah harus melihat kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Kulupari, masih bersama Nurul di sini gitu ya, dan kita bakal ngobrolin tentang UMKM. Jadi buat Kulupari yang lagi kepikiran mau mulai jadi pengusaha gitu, pernah nggak sih kayak bingung sebenarnya usaha dan bisnis itu sama atau beda? Nah, sekilas memang terdengar mirip, tapi ada sedikit perbedaan cara kita melihatnya. Usaha biasanya lebih luas, yaitu segala aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu dan mendapatkan penghasilan. Sementara bisnis lebih menekankan pada kegiatan yang dikelola secara terencana untuk menghasilkan keuntungan dan bisa dikembangkan. Misalnya nih, Kulupari punya keahlian bikin kue, lalu setiap ada teman atau tetangga yang pesan, Kulupari membuatkannya. Itu sudah bisa disebut sebuah usaha. Tetapi kalau kemudian mulai memikirkan merek, menentukan target pembeli, menghitung modal dan keuntungan, melakukan promosi sampai membuat sistem agar produksi bisa berkembang, nah itu sudah masuk ke arah bisnis gitu ya. Jadi gak cuma yang penting ada yang beli, tapi mulai mikirin gimana nih supaya besok ada yang beli lagi. Nah buat para pemula, gak perlu pusing harus langsung punya bisnis besar. Jadi kita mulai saja dari usaha kecil sesuai kemampuan, kemudian pelan-pelan belajar mengelolanya dengan lebih terencana. Catat pemasukan dan pengeluaran, kenali pelanggan, jaga kualitas produk, dan manfaatkan media sosial untuk promosi. Karena bisnis yang besar itu ya, Kulupari, juga sering kali berawal dari usaha kecil yang dikerjakan dengan konsisten gitu. Dan ya Kulupari, jangan takut gitu untuk memulai. Yang penting mulai dulu, belajar terus, dan jangan lupa terabas aja dulu. Dan yang pasti ya Kulupari, keuntungan itu memang penting, tapi kepuasan pelanggan juga jangan sampai ketinggalan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Sari masih bersama Nurul di sini ya, dan kita masih membahas seputar UMKM. Kalau biasanya kita ngomongin tentang UMKM yang muncul di kepala mungkin kuliner kekinian, kopi atau jajanan viral gitu ya. Tapi ternyata makanan tradisional seperti tiwul juga punya cerita dan peluang usaha yang menarik. Tiwul ini merupakan makanan berbahan dasar singkong yang diolah menjadi gaplek, kemudian ditumbuk atau digiling dan dikukus. Dulu tiwul banyak dimanfaatkan sebagai makanan pengganti nasi ketika beras sulit diperoleh, termasuk pada masa pendudukan Jepang. Jadi makanan sederhana ini punya sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang tiwul nggak cuma dikenal sebagai makanan masa lalu. Pelaku UMKM bisa mengemasnya menjadi produk yang lebih menarik. Misalnya, tiwul dengan gula merah dan kelapa, tiwul instan, atau dikembangkan dalam kemasan siap masak gitu. Bayangkan ya, kelapari, makanan yang dulu identik dengan kondisi serba terbatas, sekarang justru bisa tampil modern dan masuk ke pasar oleh-oleh. Ini menunjukkan bahwa pangan lokal sebenarnya punya potensi ekonomi kalau dikembangkan dengan kreativitas. Dan kelapari, tiwul itu bukan sekedar makanan tradisional, tetapi juga bagian dari cerita ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Dari singkong yang sederhana bisa lahir produk UMKM yang punya nilai jual dan membawa cerita budaya. Tinggal bagaimana generasi sekarang mengemasnya supaya semakin dikenal. Jadi kalau ada tiwul di depan mata, jangan langsung bilang makanan jadul gitu ya. Bisa jadi justru itu peluang bisnis yang belum kita lihat. Dan kelopari, setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

0: kabar Kutek Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ika.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

95.1 FM Prompat Palangkaraya. Halo, Kulo Pahari masih bersama Nurul di sini. Belakangan ini ada istilah yang cukup unik dan ramai di sosial media gitu ya, Kulo Pahari, yaitu saya ganti kimpul. Kedengarannya kayak lagi ganti pilihan menu gitu ya. Padahal tren ini berkaitan dengan ajakan untuk mengenal kembali pangan lokal Nusantara. Kimpul sendiri merupakan salah satu jenis umbi yang biasa dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan dan diolah menjadi berbagai makanan. Jadi bukan cuma singkong atau ubi yang bisa jadi pilihan gitu ya, Kulo Pahari. Ternyata kimpul juga punya potensi yang menarik. Nah, dari sisi UMKM, tren seperti ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Kimpul dapat dikembangkan menjadi berbagai produk, mulai dari keripik, cemilan, tepung, sampai makanan olahan yang dikemas lebih modern. Apalagi kalau dikombinasikan dengan kreativitas anak muda dan promosi lewat media sosial yang tadinya mungkin dianggap makanan sederhana atau bahkan kurang dikenal, bisa tiba-tiba muncul di platform gitu ya, dan bikin orang penasaran. Kimpul ini sebenarnya dimakan kayak gimana sih? Nah, rasa penasaran seperti ini bisa menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperkenalkan produk lokal. Dan kelapa hari, tren saya ganti kimpul ini bukan cuma soal ikut-ikutan yang sedang viral gitu ya, tetapi juga bisa menjadi momentum untuk mengenalkan kembali keberagaman pangan Indonesia. Dan UMKM bisa banget mengambil kesempatan dengan mengolah bahan lokal menjadi produk yang praktis. Menarik ya, kelapa hari. Dan sesuai selera pasar gitu. Ternyata makanan yang jarang kita lirik bisa punya potensi cuan juga nih. Yuk kenali lagi pangan lokal kita. Siapa tahu dari kimpul justru lahir ide usaha baru. Dan setelah ini kita tutup informasi tentang UMKM ya, Kelapa Hari. Dan setelah ini juga kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Jadi kalau pagi jangan kemana-mana.

Kelopak hari, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi kasus penyakit yang paling banyak ditangani di Kabupaten Kapuas. Selama periode 7 Juni hingga 22 Agustus 2026 atau sekitar 2 pekan ini. Tercatat sebanyak 2.638 kasus ISPA ditangani dalam kurun waktu tersebut. Kasus tersebut berikutnya adalah diare akut dengan jumlah mencapai 1.095 kasus. Sementara itu, suspek demam tifoid tercatat sebanyak 62 kasus. Suspek demam berdarah, dengue atau DBD sebanyak 58 kasus dan pneumonia sebanyak 50 kasus. Tingginya kasus ISPA menjadi perhatian karena penyakit tersebut dapat menyerang masyarakat dari berbagai kelompok usia. ISPA umumnya berkaitan dengan gangguan pada saluran pernapasan dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan serta kualitas udara. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit, terutama ketika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, maupun gangguan pernapasan.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

0: goreng nih. Apa rahasianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Halo Kelapa Hari, masih bersama Nurul di sini. Dan di tengah kondisi kabut asap kita seperti sekarang ya. Jadi menjaga tubuh tetap fit itu penting banget nih Kelapa Hari. Salah satu hal sederhana yang jangan sampai kita lupakan adalah cukup minum, terutama air putih. Jadi asupan cairan itu membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, apalagi ketika cuaca terasa panas dan kita lebih mudah kehilangan cairan. Dan selain air putih ya, kalau pagi kita juga bisa memilih minuman sehat seperti air kelapa, susu atau jus buah tanpa tambahan gula yang berlebihan gitu ya. Jadi nggak harus banget nih minum yang warnanya heboh atau gulanya banyak supaya terasa menyegarkan. Yang penting tubuhnya mendapat cairan yang cukup dan pola konsumsi yang tetap seimbang. Tapi perlu diingat juga ya, Kelapa Hari, minuman sehat bukan berarti bisa menangkal atau menghilangkan kabut asap gitu ya. Nah, Kelapa Hari, selain cukup minum saat kualitas udara buruk seperti kurang aktif, sebaiknya kayak kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai jika harus keluar. Kalau muncul keluhan seperti batuk atau sesak, jangan disepelekan dan segera cari bantuan tenaga kesehatan. Jadi hari ini jangan cuma ingat ngopi atau esnya aja, ingat juga air putihnya. Jaga tubuh, jaga kesehatan, dan semoga udara kita di Palangkaraya segera

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo klub hari, masih bersama Nurul ya di sini, dan kali ini kita akan bahas tentang kita berpindah ke dunia hiburan. Siapa nih yang kalau misalnya siapa sih kayak yang enggak kenal dengan King Nasar yang langsung kebayang mati lampunya atau goyangannya. Nah, ada kabar seru buat para pecinta dangdut ya. Konser tunggal perdana Nasar bertajuk Lost in the Jungle mulai menjual tiketnya hari ini banget nih klub hari. Dan ini bakal jadi momen spesial karena Nasar akhirnya menggelar konser tunggal setelah perjalanan panjangnya di dunia musik dangdut. Konsernya juga bukan sekedar tampil nyanyi lalu selesai gitu ya klub hari. Jadi konsep dari Lost in the Jungle ini bakal membawa suasana yang berbeda dan tentunya tetap menonjolkan karakter Nasar yang penuh energi. Nah, kalau sudah King Nasar yang naik panggung gitu ya, rasanya susah banget buat penonton cuma duduk manis. Bisa-bisa baru satu lagu udah ikut goyang dari tempat duduk. Nah, untuk teman dan untuk kulapa hari yang penasaran dan mau menyaksikan langsung aksi King Nasar, tiketnya sudah mulai dijual. Jadi jangan sampai cuman bisa bilang kenapa kemarin gak beli gitu ya. Siapkan waktunya, cek informasi tiket resminya, dan bersiap menikmati konser perdana King Nasar dengan konsep yang katanya bakal penuh kejutan. Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu Dayak lagi dengan judul Hatulang dari Halik. Selamat mendengarkan.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Hai, halo Klopari, masih bersama Nurul ya di sini, dan kita akan bahas bahwa ada film baru di yang baru tayang gitu ya, dengan judul Kado Untuk Ibu. Rasanya langsung kayak teringat satu orang yang paling sering kita bikin khawatir gitu ya, tapi juga paling sering kita cari kalau butuh sesuatu. Siapa lagi kalau bukan ibu? Film ini mengangkat cerita keluarga dengan hubungan antara anak dan ibu sebagai bagian penting dari kisahnya. Yang menarik nih, kalau Tahari, film seperti ini biasanya gak cuma menawarkan cerita yang bikin terharu, tapi juga mengajak kita melihat kembali hubungan dalam keluarga. Kadang kita sibuk dengan sekolah, pekerjaan, teman, atau kegiatan sendiri gitu ya, sampai lupa bahwa perhatian sederhana seperti bertanya, ibu sudah makan apa belum? Bisa berarti banyak gitu. Padahal nanyanya gampang, tapi gengsinya kadang luar biasa gitu ya. Nah, kalau Pak Hari, film Kado Untuk Ibu bisa menjadi pilihan tontonan buat kalau Pak Hari yang suka film bertema keluarga dan kisah yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya kado untuk ibu gak selalu harus sesuatu yang mahal gitu ya. Waktu, perhatian, dan rasa sayang juga bisa menjadi hadiah yang paling berarti. Jadi sebelum nonton filmnya, coba deh chat ibu dulu. Siapa tahu beliau malah minta dibawakan gorengan. Oke, kalau Paris, nah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu Tungki Wayu dari Ma Anyan Project. Selamat mendengarkan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

kelapa hari. Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan jaminan keamanan, kualitas, dan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat, khususnya umat muslim. Hal tersebut menjadi topik utama dalam dialog interaktif Kalteng Menyapa RRI Palangkaraya pada Kamis 27 Agustus 2026 yang membahas pentingnya sertifikasi halal bagi rumah potong hewan, rumah potong unggas, serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dan industri kecil dan menengah. GFT Medik Veteriner Muda Provinsi Kalimantan Tengah DRH Herman Susilo menjelaskan bahwa dari sisi teknis peternakan, pengawasan RPH dan RPU berkaitan erat dengan penerapan prinsip aman, sehat, utuh, dan halal atau ASUH. Herman menerangkan bahwa fasilitas pemotongan hewan juga perlu dibedakan antara RPH dan tempat pemotongan hewan atau TPH. RPH harus memiliki bangunan tepat dan memiliki persyaratan tertentu. Sedangkan, tempat pemotongan yang masih terbuka belum dapat dikategorikan sebagai RPH. Ia menyebut RPH yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat muslim antara lain RPH ruminansia untuk sapi, kerbau, kambing, dan sejenisnya, serta RPU untuk unggas seperti ayam dan itik. Demikian berita mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aromanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Pahari masih bersama Nurul ya. Dan kita sekarang sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan yang masih terima kasih untuk Kula Pahari yang masih setia bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara gitu ya. Dan siang ini kita mau jalan-jalan sebentar, tapi bukan jalan-jalan secara harfiah gitu. Kita mau jalan-jalan lewat sebuah cerita mengenal salah satu kekayaan budaya yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, namanya Humak Betang. Kalau mendengar kata Humak Betang, mungkin yang langsung terbayang adalah sebuah rumah panjang, rumah besar yang terbuat dari kayu dan dihuni oleh banyak keluarga. Tapi ternyata Humak Betang itu punya bukan cuma sebuah bangunan, ada nilai kehidupan yang jauh lebih besar di baliknya. Humak Betang menjadi simbol kebersamaan, persatuan, gotong royong, toleransi, dan hidup berdampingan. Coba kita bayangkan suasana sebuah betang pada zaman dahulu. Ada banyak keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Nah, namanya juga tinggal bersama, pasti ada banyak karakter. Dan ada yang suka ngobrol, ada yang pendiam, ada yang mungkin kalau lagi pagi sudah sibuk gitu ya. Sementara yang lain masih menikmati kopi. Tapi justru disitulah menariknya. Kehidupan di dalam betang mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Semua orang belajar untuk menghormati, saling membantu, dan menjaga kehidupan bersama. Jadi kalau ada satu keluarga yang punya masalah, bukan cuma dia yang menghadapi, tetapi lingkungan sekitarnya juga ikut peduli gitu ya. Dan Kula Pahari, setelah ini kita akan masih membahas tentang Humak Betang gitu ya. Jadi Kula Pahari jangan kemana-mana setelah yang berikut ini.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Hai, halo Kelopari, kita masih bersama Nurul dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Huma Betang ya. Nah, ternyata Huma Betang ini menjadi filosofi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah Kelopari. Bahkan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang beragam suku, agama, dan latar belakang, semangat Huma Betang sering digunakan sebagai gambaran bagaimana orang-orang bisa hidup berdampingan secara harmonis. Jadi kalau kita bicara tentang Huma Betang, sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghargai tetangga, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita tidak gampang memandang seseorang hanya karena berbeda dengan kita. Dan menariknya lagi nih, Kelop Hari, nilai budaya itu ternyata tidak hanya terlihat dari rumah adat saja. Kita juga bisa menemukan dalam kesenian tradisional Kalimantan Tengah, salah satunya adalah kerungut. Kerungut merupakan seni sastra lisan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah berupa pantun atau syair yang dilantunkan. Dahulu kerungut memiliki kaitan dengan tradisi sakral, kemudian berkembang menjadi kesenian daerah yang dapat dinikmati masyarakat luas. Sekarang kerungut juga sudah menggunakan iringan alat musik seperti kecapi. Nah, kalau kita dengar kerungut, ada sesuatu yang menarik. Kerungut itu bukan cuma soal bunyi yang enak didengar gitu ya. Di dalam liriknya bisa ada pesan, nasihat, cerita kehidupan, bahkan gambaran tentang lingkungan sosial masyarakat. Jadi, zaman dahulu, ketika belum ada media sosial, belum ada YouTube, belum ada TikTok gitu ya, masyarakat sudah punya cara sendiri untuk menyampaikan cerita dan pesan kepada orang lain melalui seni tutur. Dan inilah yang menurut Nurul gitu ya, menarik dari budaya Kalimantan Tengah. Budaya bukan sesuatu yang hanya kita keluarkan ketika ada acara resmi. Kemudian setelah selesai kita simpan lagi. Enggak ya, Kelop Hari. Budaya sebenarnya bisa hidup bersama kita. Ada di rumah, ada di lingkungan masyarakat, ada di pakaian, ada di makanan, bahkan ada dalam cara kita memperlakukan orang lain gitu ya. Dan kayaknya kita panjang ya untuk membahas kebudayaan ini. Jadi kita sisakan satu sesi lagi untuk membahasnya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, kita dengarkan sama-sama lagu dengan judul Karayu Bungo Nan Jombang. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 6 ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Kelapa Hari masih bersama Nurul di sini ya. Dan kita masih kembali membahas tentang Huma Betang. Jadi pesan sebenarnya yang paling relevan dengan kehidupan kita sekarang, kita boleh berbeda, pilih musik, pilih makanan gitu ya. Makanan favorit, berbeda kebiasaan, bahkan berbeda pendapat. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita lupa bahwa kita hidup bersama. Karena kalau dipikir-pikir gitu ya, media sosial sekarang isinya jutaan orang dengan pendapat yang berbeda-beda. Kadang baru beda pendapat sedikit, kolom komentar sudah seperti arena debat. Padahal kalau kita belajar dari semangat Huma Betang gitu ya, perbedaan itu bisa tidak harus selalu berpikir dengan pertengkaran. Kita bisa berbeda tetapi tetap saling menghormati. Kita bisa punya pendapat sendiri tetapi tetap mendengarkan pendapat orang lain. Dan kita bisa hidup berdampingan tanpa harus membuat semua orang menjadi sama dengan kita. Dan kelopak hari menariknya lagi, upaya melestarikan Huma Betang juga masih terus dilakukan di Kalimantan Tengah. Pada Juli 2026 lalu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memulai pembangunan Huma Betang di Palangkaraya, direncanakan menjadi pusat pelestarian budaya. Konsepnya mengadopsi rumah panggung tradisional Dayak dan dipadukan dengan struktur modern. Tetapi nilai filosofinya tetap dipertahankan. Artinya apa? Artinya budaya boleh berkembang mengikuti zaman. Bentuk bangunannya bisa menyesuaikan teknologi modern. Cara kita memperkenalkan budaya juga bisa menggunakan media digital. Anak muda bisa membuat konten budaya dengan gaya mereka sendiri. Tetapi nilai yang ada di dalamnya jangan sampai hilang. Jadi kalau hari ini hari mendengar kata Huma Betang, jangan hanya membayangkan rumah panjang dari kayu gitu ya. Ingat juga pesan yang ada di baliknya tentang kebersamaan, gotong royong, toleransi, persatuan, dan bagaimana kita menghadapi orang lain. Karena pada akhirnya ya, kalau Pak Hari, mungkin kita semua memang berbeda-beda, tetapi bukanlah kita tetap tinggal di satu rumah besar yang sama. Rumah besar itu namanya Indonesia. Dan di Kalimantan Tengah punya cara sendiri untuk mengingatkan kita tentang tentang itu melalui Huma Betang. Nah itu tadi ya kelapar hari perjalanan kita siang ini. Semoga dari cerita sederhana tentang Huma Betang tadi ya, kita bukan cuma mengenal sebuah budaya, tetapi juga menemukan nilai yang ternyata masih sangat dekat dengan kehidupan hari-hari kita. Dan kelapar hari, karena budaya bukan hanya untuk dikenang gitu ya, tetapi untuk terus hidup diceritakan dan diwariskan. Setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah lagu dulu. Jadi kalau Pak Hari tetap stay tune aja. Setelah ini juga kita akan hadir dengan program informasi budaya. Jadi kita akan menceritakan budaya apa aja sih yang ada di Indonesia ini, yang mungkin banyak kalau Pak Hari di rumah belum tahu gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu dengarkan lagu dengan judul Aku Tetap Menerima dari Fiat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Pernahkah Anda mendengar suara dengungan, lalu Anda dengan cepat menutup telinga? Itu namanya tinnitus. Tinnitus bisa terjadi karena di dalam telinga kita ada satu tulang yang bernama koklea dan di dalamnya ada organ korti. Nah, organ ini adalah sel rambut pendengaran yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke otak supaya bisa ditranslate dan kemudian kita mampu untuk mendengar beragam suara berbeda, misalnya suara dengungan tadi. Penyebab umumnya adalah karena kerusakan di telinga bagian dalam. Penyebab lainnya termasuk pembuluh darah yang rusak di otak dekat atau di sekitar telinga, tekanan darah tinggi, tiroid yang terlalu aktif, tumor di kepala dan leher, arteri tersumbat di sekitar telinga tengah atau dalam, dan yang terakhir anemia.

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kula Pahari, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atau Kapolda Karteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapan di kawasan pemukiman untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang sedang masih berlangsung. Hal ini ia sampaikan saat meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin dan lainnya. Dalam kunjungan itu, ia meminta Bupati Kotim, Kapolres Kotim dan Dim Sampit meneruskan arahan tersebut hingga tingkat desa agar masyarakat memiliki kesiapan menghadapi kebakaran di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kesiapan masyarakat menjadi penting karena kebakaran yang terjadi di Kotim saat ini sudah cukup luas dan menimbulkan dampak berupa asap yang menyebar di sejumlah wilayah. Demikian berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Halo, Klub Hari masih bersama Nurul ya. Dan sekarang kita lagi ngobrolin tentang budaya. Dan kalau ada tamu datang ke rumah, biasanya kita sambut dengan senyuman, salam, terus dipersilakan masuk gitu kan, Klub Hari. Tapi di Kalimantan Tengah ada tradisi penyambutan tamu yang unik banget, namanya potong pantan. Nah, tradisi ini merupakan bagian dari adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah sebagai simbol penyambutan dan penghormatan kepada tamu yang datang. Dalam pelaksanaannya, ada pantan, yaitu kayu atau batang yang dipasang sebagai penghalang simbolis. Nah, tamu kemudian diminta memotong pantan tersebut sebagai bagian dari prosesi adat gitu ya. Jadi, bukan berarti tamunya dilarang masuk. Justru, ini menjadi simbol bahwa setelah pantan dipotong, tamu dipersilahkan memasuki lingkungan dengan penuh penghormatan dan suasana kekeluargaan. Menariknya, Klub Hari, potong pantan sampai sekarang masih dijaga dan ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat, penyambutan pejabat atau tamu kehormatan, hingga acara kebudayaan juga ya, Klub Hari. Tradisi ini bukan sekedar seremoni, tetapi mengandung pesan tentang penghormatan, keterbukaan, dan persaudaraan gitu ya. Jadi kalau berkunjung ke Kalimantan Tengah dan disambut dengan potong pantan, jangan bingung lagi ya, Klub Hari, itu tandanya kita sedang diterima dengan penuh kehormatan. Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu

0: Siapa puah?
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
3: Hai, halo Kelopak Hari, masih bersama Nurul dan kita masih membahas seputar budaya ya. Dan kali ini kita pindah ke budaya Nyaki Malas Pengantin. Nah, kalau biasanya acara pernikahan itu identik dengan pesta, pakaian adat, dan berbagai profesi sakral gitu ya, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah itu punya ritual menarik yang disebut itu Nyaki Malas Pengantin. Ritual ini merupakan bagian dari rangkaian adat perkawinan Dayak Ngaju yang dilakukan sebagai bentuk penyucian atau pembersihan bagi pasangan pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, dalam proses ini, pengantin mendapatkan perlakuan adat yang memiliki makna simbolis berkaitan dengan harapan agar kehidupan rumah tangga mereka ke depannya berjalan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bukan sekedar acara seremonial gitu ya, yang dilakukan karena tradisi doang. Tetapi setiap bagian di dalamnya punya pesan yang ingin diwariskan kepada generasi ke generasi. Yang menariknya lagi ya, kalau Pak Hari, Nyaki Malas Pengantin ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat Dayak menjaga nilai budaya melalui kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman, ritual seperti ini masih terus dikenalkan dalam berbagai kegiatan adat dan perkawinan. Karena budaya ini bukan cuma soal pakaian atau tarian aja nih Kelapa Hari, tetapi juga tentang doa, harapan, dan nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini gitu ya. Dan Nurul pamit undur diri, tapi setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kita yaitu Cecilia. Jadi Kelapa Hari jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 gitu ya. Sampai berjumpa lagi dan selamat beraktivitas.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: nih? Lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: setahun dua kali, dua tiga kali.
1: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menyiapkan perbaikan lampu lalu lintas di perempatan Ayani Kota Kuala Kurun yang telah hampir 4 tahun tidak berfungsi dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Bupati Gumas Jaya S. Morong saat dihubungi dari Kuala Kurun menyampaikan perbaikan tersebut diupayakan dianggarkan melalui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan menjadi prioritas APBD 2027. Selain itu, di sekitar kawasan tersebut juga terdapat sejumlah fasilitas publik seperti sekolah dan rumah ibadah. Alhasil, pada pagi hari kawasan itu selalu ramai oleh warga yang mengantar anak sekolah, berbelanja ke pasar maupun berangkat untuk bekerja. Sekretaris Praksi Germas Raya Niyati Tujangkan menyampaikan kerusakan lampu lalu lintas tersebut sangat berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan dan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Demikian Pertama Halau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di kota Palangkaraya?
3: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
2: Hah? Tempat apa tuh?
3: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
2: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
3: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Tengkoi, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat sore, Kulapa Hari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Badengkoi pada Sabtu 29 Agustus 2026. Bagi Kulapa Hari yang hendak bergabung, bisa menghubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kami nih di 0811-520-1233. Bagi Kulapa Hari yang hendak bergabung tentunya pada sore hari ini bisa menghubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan tentunya Cecilia juga akan menemani Kulapa Hari ini ya dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Kulapa Hari ya. Sepertinya terpantau hari ini kita masih berada di kabut asap ya Kulapa Hari, terutama di Kota Palangkaraya nih. Pada sore hari ini cuacanya sangat-sangat oranye. Sangat-sangat kuning ya Kulapa Hari cuacanya. Nah, bagi Kulapa Hari yang berada di luar ruangan nih, yang beraktivitas di outdoor ya, menggunakan masker, jangan lupa untuk menggunakan masker. Apalagi sekarang lagi kabutnya tebal ya Kulapa Hari, sedang banyak nih kebakaran lahan di mana-mana. Jadi bagi Kulapa Hari yang berada di luar ruangan atau di dalam rumah juga tetap menggunakan masker ya, jika rumahnya sudah memasuki asap nih, karena asap sangat mengganggu aktivitas ya Kulapa Hari. Dan tentunya juga Kulapa Hari, bagi kamu yang berada di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker N95 kalau nggak ada. Kalian juga bisa menggunakan masker biasa tapi di double ya Kulapa Hari, karena kabut asap ini sangat mengganggu untuk kesehatan kita, terutama bagi kamu nih Kulapa Hari yang masih muda berlanjut usia atau juga yang punya penyakit asma ya, karena sangat mengganggu nih ya asap, jadi kurang-kurangin untuk keluar aktivitas di luar rumah. Bagi Kulapa Hari juga jangan membuka jendela dulu deh kalau bisa ya, takutnya nanti kabutnya masuk ke rumah kamu nih, jadi rumah kamu berdebu dan berabu. Selain asap juga masuk ke rumah ya Kulapa Hari, sepertinya abu masuk ke rumah dan debu juga masuk ke rumah. Jadi bagi Kulapa Hari, ditutup aja dulu jendela rumahnya ya kalau bisa nih Kulapa Hari ya. Tetap sirkulasi udara tetap lancar, ventilasinya dibuka aja, tapi kalau jendela jangan ya Kulapa Hari. Karena selain asap itu masuk ke rumah, ada debu-debu, kotoran juga masuk ke dalam rumah kamu nih. Jadi kamu membersihkannya juga harus ekstra nih Kulapa Hari ya, karena di saat kemarau ini kita lagi dilanda bencana alam ya, seperti kabut asap seperti ini. Dan bagi Kulapa Hari juga, jika kamu melihat ada potensi yang memicu api nih, jangan lupa ya untuk mengabari kepada pihak terkait di dinas-dinas seperti pemadam kebakaran, supaya mereka cepat untuk mengantisipasi ya, agar tidak merembet kemana-mana nih ya Kulapa Hari ya. Nah, bagi Kulapa Hari yang berada di luar ruangan juga jangan dikurang-kurangin dulu deh ya, karena selain asap juga pedih nih matanya. Cecilia juga karena tugas negara aja nih ya Kulapa Hari ya. Kalau enggak ya Cecilia di rumah aja, enggak kemana-mana. Karena selain mengganggu pernapasan, sakit mata juga nih Kulapa Hari ya, karena asap sangat membuat mata menjadi pedih. Ada juga yang sampai merah ya Kulapa Hari matanya karena sensitif. Nah, jadi bagi Kulapa Hari dikurang-kurangin dulu ya, di dalam rumah aja, berhubung akhir bulan juga nih ya. Nanti masih lama nih gajiannya, masih 3 hari lagi ya Kulapa Hari ya. Oh, 2 hari. Masih 2 hari lagi nih Kulapa Hari, jadi sabar-sabar dulu ya, di rumah dulu aja. Nah, sambil menunggu Kulapa Hari untuk bergabung pada sore hari ini, saya silakan memutarkan kamu lagu nih dari Mirnawati dengan judul Buka Pintu. Selamat mendengarkan.

Ya, Kulapa Hari, selamat sore Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari bertemu lagi ini dengan Cecilia tentunya di Padengkoy. Bagi kamu yang hendak bergabung untuk merequest lagu tentunya bisa menghubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-520-1233. Dan tentunya Cecilia juga akan menemani kamu di Padengkoy di requestan dangdut pada sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kulapa Hari yang mau nih merequest lagu dangdut tentunya bisa menelpon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp di 0811-520-1233. Dan tentunya jangan khawatir ya Kulapa Hari, karena Cecilia juga akan menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi siapkan lagu terbaik kamu. Siapa tahu ya hari ini kamu lagi moodnya lagu dangdut Siti Badriah kah, atau Saskia Gotik kah, atau Gia Yobi. Bisa banget nih untuk merequest lagu tentunya pada sore hari ini ya, sambil menemani kamu sore-sore manja di Palangkaraya dengan kabut asap. Tentunya ya, tetap beraktivitas seperti biasa, tapi ingat selalu Kulapa Hari ya untuk menggunakan masker dan kurang-kurang ini untuk aktivitas di luar ruangan, karena asap ini bisa mengakibatkan untuk ISPA dan juga pedih di mata ya Kulapa Hari. Jadi kurang-kurangin untuk keluar rumah, karena berhubung di akhir bulan juga nih ya, jadinya kita di rumah aja dulu ya sambil menunggu tanggal gajian datang. Nah, sambil menemani kamu nih Kulapa Hari, sesudah akan memutarkan lagu untuk kamu dari Saskia Gotik pada sore hari ini. Oke, dengan judul 1000 Alasan. Selamat mendengarkan.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat sore, Kulapa Hari. Cecilia kembali lagi tentunya bersama kamu. Masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Bagi kamu nih, Kulapa Hari yang mau bergabung, tentunya bisa menelpon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Atau kamu juga nih ya, Kulapa Hari, bisa merequest lagu di nomor WhatsApp kita. Bisa juga nih kamu kirim pesan aja ya, kalau malas telepon gak apa-apa, bisa kirim pesan, nanti Cecilia bacakan ya bagi Kulapa Hari. Jangan berkecil hati karena Cecilia juga akan menemani kamu nih hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi kamu Kulapa Hari ya yang mau merequest lagu dangdut pada sore hari ini, bisa merequest lagu di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp di 0811-5201-233. Cecilia juga akan menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat pada sore hari ini. Sambil di Palangkaraya ya, karena kan tertutup kabut asap nih. Nah, lagi bingung gabut di rumah mau ngapain, dah denger aja nih lagu dangdut ya. Dari Cecilia juga akan menyediakan lagu-lagu dangdut modern untuk kamu maupun dangdut-dangdut lawas. Semua akan Cecilia putarkan untuk kamu nih Kulapa Hari ya. Nah, sambil menunggu kamu untuk bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan lagu dari King Nasar, Seperti Mati Lampu ya. Selamat mendengarkan.

0: amon atun khusus online na. Narayau aran portal tenaendau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat sore, Kulapa Hari. Cecilia kembali menemani kamu pukul 15 lewat 53 waktu Indonesia Barat. Dan bagi kamu Kulapa Hari, kamu bisa bergabung lagi nanti di Badengkoy Part 2 tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah berita Mahalau. Jadi bagi kamu Kulapa Hari yang belum sempat nih untuk merequest lagu pada sore hari ini, bisa nanti menghubungi kita di pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah berita Mahalau di pukul 16 waktu Indonesia Barat atau di jam 4 sore nanti ya Kulapa Hari. Oke Kulapa Hari, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada Badengkoy Part 2 tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cecilia akan menemani kamu di sore hari ini tentunya. Oke, Kulapa Hari tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya.

Kelapa Hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyiapkan hadiah 5 juta rupiah bagi masyarakat yang memberikan informasi akurat terkait pelaku pembakaran lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan penindakan kebakaran hutan dan lahan. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Kotim bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Agustiar mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi musim kemarau yang dinilai cukup kuat tahun ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk ketika membersihkan perkarangan maupun membuka lahan, karena kondisi kemarau saat ini meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Tengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

0: Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat sore Kulapa Hari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di Badengkoi Dangdut adalah kita di pukul 16.14 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Kulapa Hari, sudah ada yang bergabung tentunya bersama kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Perdanut adalah kita, Badengkoi.
0: Oke, mantap. Gimana kabarnya nih Bang Lanisius?
1: Gimana-gimana suaranya agak jauh nih suaranya.
0: Gimana kabarnya nih Bang?
1: Sehat? Oh, kabarnya sore hari ini puji Tuhan aman, ada kabut asap nih. Gitu.
0: Kabutnya ada tebel kabut gak nih Bang?
1: Gimana?
0: Kabutnya tebel apa enggak nih?
1: Ya dibilang tebal enggak juga sih, cuman nih kalau mau untuk hirup nih masih bau asap lah gitu, memang harus pakai masker sih kalau keluar nih.
0: Benar. Gitu. Jangan lupa pakai masker ya Bang. Kemana-mana?
1: Iya. Kalau pakai masker tuh untuk menjaga kesehatan.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Jaga kesehatan ya Bang ya, sehat-sehat.
1: Iya. Okay. Ini cuaca Palangkaraya bagaimana di sana cuaca?
0: Palangkaraya, wah. Mulai tebal nih Bang, mulai tebal.
1: Gitu. Iya, yalah bener. Siap. Kalau gitu dapat judul ya.
0: Oke, mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagu dari ini aja. Lagu dari apa namanya tuh, dari Nano Romansa, judulnya itu Merdeka.
0: Oke, boleh kirim salam nih Bang.
1: Salamnya kita rangkul aja lah, salam kepek aja ya.
0: Oke.
1: Lagunya kita tunggu dari Nano Romansa Merdeka ini.
0: Oke.
1: Nano Romansa ini adiknya Bung Haji Roma Irama ini.
0: Pantas mirip-mirip ya mukanya nih Bang.
1: Itulah dia.
0: Benar.
1: Ya ini dengan Dek Sisi kah?
0: Iya, benar sekali.
1: Dek Sisi. Iya, semoga Dek Sisi selalu ya.
0: Oke, terima kasih ya Bang Lanisius ya.
1: Panjang umur. Amin. Buat Dek Sisi selalu tetap makin cantik, paling ibu dan paling seksi sedunia ya.
0: Aduh.
1: Mulai gombal ya. Ingat. Nah, kalau ini ingat Dek Nana nih kalau udah gombal gini nih.
0: Waduh. Saya mengingatkan seseorang ternyata ya.
1: Oke lah kalau gitu. Terima kasih Dek.
0: Oke, terima kasih Bang Lanisius.
1: Selamat siang, Perdadut adalah kita.
0: Oke, terima kasih Bang Lanisius. Terima kasih, selamat sore. Salam sehatnya untuk Bang Lanisius dah. Dimanapun Bang Lanisius berada ya. Karena memang di Kalimantan ini, mau di Kalimantan Selatan, Utara, Barat ya, itu semuanya terdampak kabut asap. Bagi kita ya Kulapa Hari, jangan lupa untuk menjaga kesehatan satu sama lain ya. Karena lagi asap begini rawan untuk sakit. Biasanya entah radang tenggorokan kah, atau radang mata ya, menjadi merah sensitif, atau juga batuk-batuk pilek atau sesak napas nih bagi kamu yang punya asap salah asma ya Kulapa Hari ya, aduh tipo dikit nih. Oke, Kulapa Hari tanpa berlama-lama nih, Bang Lanisius sudah menunggu ya dari Nano Romansa dengan judul Merdeka. Selamat mendengarkan.

jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi berobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Ya, pukul 8 hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 16.51 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi kukul 8 hari yang telah bergabung tentunya pada Badengkoy. Dan kukul 8 hari yang sudah mendengarkan lagu-lagu dangdut di Badengkoy. Dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di Badengkoy selanjutnya.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

beberapa hari, Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Jaya S. Monong menilai efisiensi kelembagaan di lingkup pemerintah kabupaten setempat perlu dikaji sebagai bagian dari upaya optimalisasi anggaran daerah. Ia menegaskan kajian penggabungan tersebut tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan efektivitas pelayanan publik, serta mempertimbangkan kebutuhan real daerah agar hasilnya tepat sasaran. Langkah tersebut diharap untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien, untuk mengurangi beban belanja operasional serta mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program pembangunan yang bermanfaat dirasakan oleh masyarakat. Selain kajian penggabungan organisasi, pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga secara berkelanjutan melakukan validasi dan pemetaan analisis jabatan serta analisis beban kerja untuk semua perangkat daerah. Demikian Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Wah, pesanan orang makin ramai nih.
3: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
2: Oh, yang jualan online itu?
3: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
2: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
3: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
2: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
3: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
2: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
4: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturung 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, aku lupa hari sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 dengan pengajian berjamaah dan juga azan kumandang salat maghrib tentunya untuk kelapa hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 17 lewat 29 waktu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka di dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Kelapa Hari, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Sampit Kali Pata Tengah bersama komunitas pencinta satwa melakukan penyelamatan seekor terenggiling yang ditemukan di areal bekas kebakaran hutan dan lahan di Jalan Bumi Raya 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Murian Syah menjelaskan terenggiling tersebut ditemukan oleh komunitas reptil Sampit yang dipimpin oleh Hari saat melakukan penyisiran di kawasan yang sebelumnya terbakar pada Rabu malam untuk mencari satwa liar yang kemungkinan masih bertahan di kawasan terdampak karhutla. Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan dua satwa, yakni satu ekor ular sanca kembang dan seekor terenggiling dengan berat sekitar 2 kg. Setelah mengetahui satwa tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, Hari kemudian menghubungi petugas BKSDA Resor Sampit untuk melaporkan temuan tersebut. Demikian berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia di Pesona Budaya Borneo. Kulapa Hari, tahu gak sih kalau cairan ingus itu bisa keluar dari mata? Ternyata secara anatomi hidung dan mata itu punya saluran penghubung, yaitu namanya ductus nasolacrimalis. Kalau lagi flu berat atau ada infeksi, biasanya lendir ingus ini bisa naik dan nyasar keluar lewat mata kamu. Makanya itu gak heran kalau ingus bisa keluar dari mata ya Kulapa Hari. Apalagi kalau lubang hidung kamu dua-duanya ditutup. Siapa di sini yang pernah ngalamin itu atau bertahu nih tentang fakta medis ini? Coba deh Kulapa Hari.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Kabar Kutan Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun haya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Ita.
2: Kai au.
3: Awe atuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar kutak kita aja kau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya atuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, JT, portal berita online resmi Ayun RRI, mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun ku teh.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya yang masih menemani kamu di pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, tahu gak sih kalau tempe bumbung merupakan salah satu kuliner tradisional legendaris khas Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kuliner ini sangat unik karena dicetak menggunakan bumbung, yaitu ruas bambu untuk proses fermentasinya, sehingga memiliki tekstur kedelai yang padat serta aroma dan rasa yang khas. Kulapa Hari sudah pernah cobain tempe bumbung gak nih?

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia pada malam hari ini ya. Gimana kabarnya nih Kulapa Hari? Ya, tepat di pukul 18.52 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu tentunya ya pada malam hari ini. Berhubung ini malam minggu ya Kulapa Hari, apa nih rencana Kulapa Hari pada malam minggu ini? Apakah di rumah atau jalan-jalan nih sambil merasakan asap dan pedihnya mata ya? Untuk Kulapa Hari, tetap waspada dekat kebakaran hutan dan lahan. Jangan lupa juga nih untuk menggunakan masker ya, karena semakin malam kabutnya semakin menebal dan berarti mata kamu juga akan semakin pedih. Karena apa? Karena asap ya pastinya. Dan juga hati-hati ya di jalan. Jangan lupa juga menggunakan kacamata bening kalau ada. Karena apa? Untuk mencegah terkenanya abu bakaran ya. Takutnya masuk ke mata kamu nih Kulapa Hari, dan itu menyakiti mata kamu ya. Siapa tahu jadi bengkak, merah dan iritasi. Oke Kulapa Hari, jangan lupa juga menjaga kesehatannya tepat di hari ini dan esok hari juga. Pokoknya jaga terus kesehatannya. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak, karena suasana kering kita mudah dehidrasi. Apalagi di bulan kemarau ya Kulapa Hari, cuacanya panas pasti kita mudah haus dan dehidrasi. Jangan perbanyak kopi, tapi perbanyak minum air putih. Jangan lupa juga untuk mengonsumsi buah dan sayuran. Buah apapun ya Kulapa Hari, apapun juga yang penting buah dan sayur. Sayur apapun yang Kulapa Hari suka pokoknya ya. Jaga kesehatan kamu Kulapa Hari, dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

yang digelar di Taman Kota Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Paket sembako tersebut terdiri atas beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 2 liter dengan nilai Rp149.500 per paket. Agustiar mengatakan pasar murah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk hadir membantu masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi dan musim kemarau yang membutuhkan perhatian bersama. Ia menegaskan pemerintah harus melihat kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat. Menurut Agustiar, pencegahan karhutlah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Berdasarkan pemantauan di lapangan, kebakaran saat ini banyak ditemukan di area semak belukar dan lahan gambut. Karena itu, kewaspadaan dan penanganan secara bersama-sama perlu terus dilakukan selama musim kemarau. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam.
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, aku laporin informasi perkiraan cuaca esok hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Kak.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari Kak? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kulapahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Minggu 30 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang hari, serta pada dini hari menjelang pagi hari. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapahari semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapahari kami akan hadirkan karungut berikut ini.

Ya, aku lemah hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19:40 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi kelompok hari yang telah menemani Cecilia tentunya dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kelompok hari jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Karoy yang tentu saja akan menemani kelompok hari pada malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan.
3: Ya, gelap hari. Kita akan hadirkan untuk ulama hari semua pada kesempatan malam hari ini ya. Tentunya bersama saya Roy Lando, kita akan hadirkan drama legenda dengan judul Dohong dan Tingang. Ini merupakan cerita rakyat ya. Dan cerita rakyat Dohong dan Tingang ini persembahan dari RRI Palangkaraya. Kita akan hadirkan untuk ulama hari semua di kesempatan malam hari ini ya. Edisi Sabtu tertanggal 29 Agustus 2026 bersama saya Roy yang akan menemani kulapa hari semua di malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja kita hadirkan cerita rakyat Dohong dan Tingang.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio yang berjudul Dohong dan Tingang. Di kerajaan Galang terdapat seorang putri yang cantik jelita serta baik hatinya, bernama Putri Intan. Namun di istana ada seorang dayang yang iri hati pada Putri Intan dan merencanakan untuk menjatuhkannya.
4: Mengapa rakyat begitu mencintai putri ini? Aku harus menyingkirkannya dari istana ini. Aku memiliki ide. Aku akan sebarkan fitnah. Ya, aku akan bilang bahwa Putri Intan semena-mena pada rakyat dan memeras rakyat. Raja pasti akan percaya padaku.
2: Keesokan harinya, dayang mulai menyebarkan kabar bohong kepada seluruh rakyat dan Raja Kalang.
4: Ampun Baginda Raja, perilaku Putri Intan telah merusak nama baik istana. Ia selalu memperlakukan saya dengan semena-mena. Ia bahkan memeras saya. Ia bahkan memeras rakyat.
5: Benarkah itu yang kau katakan? Apa putriku Intan berbuat sedemikian?
4: Iya Baginda, demi kehormatan kerajaan, sebaiknya Putri Intan diusir dari istana.
5: Ini tidak bisa dibiarkan. Putriku Intan tidak seharusnya berbuat sedemikian. Dia harus diberi pelajaran.
2: Setelah tersebar fitnah dari sang dayang di seluruh penjuru kerajaan, Putri Intan merasa bingung melihat perubahan sikap orang-orang terhadapnya. Ia pun bertanya kepada ibundanya.
6: Bunda, apa salahku? Mengapa mereka semua membenciku?
7: Putriku, mungkin ada hal yang tidak kamu sadari yang membuat mereka kecewa. Cobalah lebih berhati-hati, putriku.
6: Iya, ibunda. Tapi aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Seakan semua berubah tiba-tiba. Aku tak tahu apa salahku.
2: Putri Intan yang masih bingung dan merasa tidak pernah berbuat salah hanya bisa terdiam, membisu. Bahkan dia sampai bertanya kepada dayang-dayang. Mereka hanya terdiam, yang membuat hati Intan semakin bingung. Dan tibalah pada suatu hari, Raja Kalang yang masih terhasut dengan fitnah dayang pun mengusir Putri Intan dengan keras.
5: Dasar anak tak tahu diri. Kamu tak pantas jadi putri kerajaan ini. Pergi.
6: Iya, Apakah aku benar-benar salah? Mengapa ayah tidak mendengarkanku?
5: Kamu berbuat seperti itu, wahai Intan. Tidak pantas kamu berada di istana ini. Pergi kau dari istana ini.
6: Baiklah, ayah. Jika ini memang kemauanmu, aku akan pergi dari istana ini.
2: Dengan hati hancur, Putri Intan meninggalkan istana, berlari ke hutan sambil berdoa untuk ketidakadilan yang terjadi kepadanya.
6: Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran. Siapakah yang menyebarkan fitnah ini?
2: Dan setelah berjalan jauh di tengah hutan, malangnya nasib Putri Intan bertemu dengan nenek sihir yang menyeramkan.
8: Kamu siapa, gadis cantik? Kenapa ada di sini?
6: Aku Putri Intan. Aku diusir oleh ayahandaku dari

0: Aku pelajari, aku akan menyihirmu menjadi burung tingan.
1: Ampun, Nek. Jangan ubah aku.
0: Aku sudah mengetahui kejadianmu. Kamu difitnah oleh Dayang rendahan itu, dan dia menyebabkan

0: Terima kasih. Wahai Putih Intan, sihir ini akan bisa dibatalkan jika ada pemuda yang bisa membawamu kembali ke istana. Maka sihir ini akan hilang.
1: Sedang di istana, Sang Dayang berbuat semena-mena semenjak kepergian Sang Putri Intan. Dia merasa menang setelah berhasil mengusir Putri Intan dari istana kerajaan.
2: Akhirnya aku bisa menjadi dayang utama dan bisa mengatur semua dayang tanpa harus melihat Putri Intan yang naif itu.
1: Bertahun-tahun telah berlalu, Putri Intan hidup di tengah hutan sebagai seekor burung tinggang. Hingga pada suatu hari, Dohong, seorang pemuda tampan, seorang pemburu, menemukan burung tinggang yang terperangkap dalam perangkapnya di hutan. Dohong membawa burung tinggang itu ke rumahnya dan merawatnya dengan penuh kasih.
3: Wah, burung ini sangat indah. Bulunya halus. Kayaknya ini bagus untuk aku pelihara di rumahku.
1: Kejadian aneh mulai terjadi setiap hari setelah berburu. Dohong kembali ke rumahnya dan menemukan makanan lezat di meja. Ia mulai penasaran. Dohong pun berpura-pura berangkat kerja dan sengaja bersembunyi setelah dirasa aman.
3: Siapa yang memasak makanan ini? Sepertinya sudah 3 hari berturut-turut. Aku harus melidiki semua ini. Siapa orang baik yang membuatkan aku makanan?
1: Dohong kembali ke pondoknya dan tercengang melihat asap keluar dari sangkar burung. Tiba-tiba, seorang gadis cantik muncul.
3: Hai gadis cantik, siapa kamu? Sedang apa kamu di rumahku?
4: Ampun Tuan, aku adalah Putri Intan. Aku diubah menjadi burung tinggang oleh seorang nenek sihir setelah aku diusir dari istana.
3: Mengapa kamu diusir, Putri?
4: Aku difitnah oleh seorang dayang istana. Ia membuat ayahandaku percaya bahwa aku berbuat salah.
3: Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya akan mengantarkanmu kembali ke istana.
1: Dengan rasa iba dan kasihan, Dohong membawa Putri Intan ke istana dan Dohong menceritakan segala yang terjadi terhadap Putri Intan kepada Baginda Raja Kalang. Dan sesampainya di kerajaan, Dohong disambut oleh Sang Raja Kalang.
5: Wahai pemuda, kenapa kau membawa Putri Intan yang kuusir dari sini, yang tidak memiliki tabiat yang baik?
3: Ampun Baginda, perkenalkan, nama hamba Dohong. Kedatangan hamba ke sini untuk menjelaskan kepada Baginda Raja bahwa Putri Intan tidak bersalah. Ia difitnah oleh seorang dayang istana. Saya telah menemukannya di hutan dalam wujud burung tinggang.
5: Apakah putriku yang dikatakan Dohong ini?
4: Iya Baginda, aku difitnah. Nah, oleh seorang dayang itu, ayahanda.
5: Ayah telah melakukan kesalahan besar, anakku. Aku lebih percaya kepada kata-kata dayang itu.
4: Tidak apa, ayah. Yang penting adalah kebenaran kini terungkap.
1: Raja Kalang pun menghukum dayang yang memfitnah dan mengembalikan Putri Intan ke istana.
5: Kurang ajar! Berani-beraninya kau dayang tak tahu diri.
2: Iya Baginda, memaafkan hamba. Saya iri dan dengki melihat kebaikan Tuan Putri. Makanya saya menyebarkan fitnah ini semua.
5: Akan kuhukum kau dan pergi kau dari istana ini.
1: Dohong dinobatkan sebagai suami Putri Intan dan pewaris tahta.
5: Maafkan ayah anakku. Ayah telah melakukan kesalahan besar. Aku lebih percaya pada kata-kata dayang itu. Kalian berdua pantas untuk bersama. Dohong, kamu adalah pahlawan kerajaan ini. Semoga kalian berdua bahagia selamanya.
4: Terima kasih, Dohong. Aku berjanji kita akan memimpin kerajaan ini dengan bijaksana.
3: Kita akan selalu bersama, Tuan Putri. Selamanya.
1: Cerita rakyat Dohong dan Tingang mengajarkan tentang keadilan, kebenaran, dan pentingnya menghindari iri hati, kejujuran, dan kebaikan. Pada akhirnya akan membawa kebenaran, serta menunjukkan bagaimana orang yang jahat akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Demikianlah drama radio persembahan RRI Palangkaraya dengan judul Dohong dan Tingang. Sekian dan terima kasih.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Ya, Gulap Hari, kalau kita berbicara soal destinasi budaya di Indonesia, setiap tempat ini tentu punya cerita dan identitas yang membuat berbeda ya. Salah satunya ada Kampung Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi salah satu tempat penting untuk mengenal kehidupan masyarakat Sasak ya. Setelah kawasan tersebut terdampak kebakaran, pemerintah Provinsi NTB menyiapkan langkah restorasi untuk mengembalikan kondisi kawasan tersebut. Dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, restorasi akan dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter asli Lampung Adat Sade. Bangunan yang terbakar akan dibangun kembali dengan bentuk yang diupayakan menyerupai kondisi sebelumnya ya. Dan Kampung Adat Sade ini dikenal sebagai permukiman masyarakat yang masih mempertahankan rumah tradisional, adat istiadat, kesenian, serta berbagai tradisi turun-temurun. Karena itu pemulihan kawasan ini menjadi penting, dan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya tersebut ya. Jadi semoga proses restorasi Kampung Adat Sade ini nantinya berjalan dengan baik dan tetap mempertahankan karakter aslinya. Sebab yang dipulihkan bukan hanya bangunan ya, tetapi juga ruang, tempat sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat Sasak yang terus diwariskan. Dan itu dia ya, Kulap Hari, tetap bersama kami. Dan masih ada informasi-informasi terkait pesona Nusantara lainnya yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulap Hari semua pada kesempatan malam hari ini.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Ya, kulah hari kalau kita berbicara tentang Bali ya, yang terlintas bukan hanya pantai dan pemandangan alamnya saja. Pulau Dewata juga punya banyak tempat sakral ya, yang menyimpan sejarah panjang dan nilai budaya yang begitu kuat. Salah satunya adalah Pura Ulu Danon Batur. Salah satu pura penting bagi masyarakat Bali, kebahagiaan pura ini semakin menarik karena keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari sejarah Gunung Batur yang mana lingkungan alam sekitarnya juga sangat menarik ya. Dan pada tahun 1962, Gunung Batur mengalami erupsi besar yang terdampak pada kawasan di sekitar. Meski berada di dekat wilayah yang terdampak, struktur utama pura pun tetap bertahan sebelum akhirnya kawasan pura dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Kini, Pura Ulu Danon Batur berada di kawasan Danon Batur yang menjadi bagian dari Batu UNESCO Global Geopark. Perpaduan antara pulau, danau, serta landscape pegunungan menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik alam dan budayanya sekaligus. Nah, kulap hari ternyata di balik kemegahan sebuah pura ada perjalanan sejarah dan nilai kehidupan yang begitu dalam ya. Pura Ulu Danon Batur juga menjadi salah satu contoh bagaimana budaya spiritualitas dan alam bisa menyatu menjadi warisan yang luar biasa. Dan semoga tempat-tempat bersejarah seperti ini terus terjaga dan bisa dikenali oleh generasi berikutnya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Bibir, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu, bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
5: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Bi Jang. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, Kula Pahari, pada kesempatan malam hari ini kita ucapkan selamat malam ya, selamat beristirahat untuk seluruh Kula Pahari semua yang mungkin sedang beristirahat di malam hari ini, di malam minggu ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Sembari menunggu, maksud kami sembari menemani istirahat malam Kula Pahari semua ya, kita informasikan terkait kuliner tradisional Indonesia. Tempe tentunya sudah menjadi makanan yang sangat akrab di kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata ya, setiap daerah punya cara sendiri dalam mengolah tempe sehingga menghasilkan rasa dan karakter yang berbeda. Salah satunya di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yaitu tempe bumbung. Kuliner tradisional ini terbilang unik karena proses pembuatannya menggunakan bumbung atau ruas bambu sebagai tempat mencetak sekaligus membantu proses fermentasi. Penggunaan bambu tersebut membuat tempe bumbung memiliki karakter yang berbeda. Kedelainya cenderung terasa lebih padat dengan aroma dan cita rasa khas yang menjadi identitas dari kuliner tradisional ini. Dan cara pembuatannya juga masih mempertahankan metode tradisional, dan ini juga menjadi bagian menarik dari tempe bumbung. Bukan hanya soal rasa ya, tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan mengolah pangan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah itu dia Kula Pahari, ternyata makanan yang sederhana seperti tempe pun punya begitu banyak cerita dari berbagai daerah. Tempe bumbung menjadi salah satu bukti bahwa kekayaan kuliner Nusantara tidak hanya terletak pada bahan, tetapi juga pada cara masyarakat mengolah dan mempertahankan tradisinya. Itu dia tempe bumbung, tempe unik dari Temanggung.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut. Timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
2: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan, prioritaskan keselamatan, hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.

Ya, Kulap Hari, pada kesempatan malam hari ini ya, kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti mini drama dengan judul Berbuat Baik Hasilnya Baik ya, bersama RRI Palangkaraya. Dan nantinya juga akan kita lanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara untuk menemani aktivitas malam Kulap Hari semua, atau mungkin yang sudah beristirahat di malam hari ini, selamat beristirahat. Dan langsung saja kita hadirkan mini drama berikut ini.

0: waktu tepat menunjukkan pukul 7 di pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian dengan hikmat. Di antara seluruh siswa, ada dua deretan bangku yang bersebelahan, samping kiri, kanan, serta depan, belakang. Duduklah di sana empat orang siswa-siswi, yakni Pepep, Tommy, Tina, dan Majun. Tina duduk di depan Pepep, sedangkan di bangku seberang kanan Pepep, duduklah si Tommy di belakang Majun. Mereka terlihat tengah serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Tina terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan semua soal dengan baik.
1: Nah, aku tahu jawaban yang ini. Aha, ini rumusnya yang kupelajari kemarin nih.
2: Aduh, gimana nih ya? Kok sulit amat? Mana enggak mirip sama latihan soal yang kucontek dari si Tina kemarin.
0: Si Majun kemudian menolehkan kepalanya sedikit ke arah si Tina. Ia berusaha melirik jawaban si Tina dengan menyipitkan mata agar tidak ketahuan menyontek. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di seberang kanan Tina. Saat Majun mengangkat lehernya untuk melihat lembar jawaban ujian milik Tina dengan jelas. Tiba-tiba...
2: Dasar pelit kau.
1: Makanya belajar.
0: Pepep terlihat sangat serius mengerjakan soal. Meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih tergolong dalam juara 5 besar di kelas. Karena Pepep tergolong sebagai murid yang rajin. Maka Majun berusaha menyontek lembar jawaban ujiannya juga.
2: Wah, kesempatan ini. Mumpung Pak Guru lagi ke WC. Sip, yes, berhasil.
0: Waktu bergerak cepat. Jam ujian hampir habis. Majun masih baru mengisi hingga 6 soal dari 15 soal matematika yang modelnya belum pernah ditemui di berbagai sesi sebelumnya. Ia pun masih sibuk menengok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Ia melakukannya sejak duduk di kelas 4 SD, dan kelakuannya pun berhasil menjadikannya murid dengan peringkat bertahan di juara 2. Hal itu karena teman sebangkunya sangat pintar dan bisa diandalkan selama ini. Namun saat berada di kelas 6, teman sebangkunya meninggal karena kecelakaan. Kemudian sekarang tempat duduknya bersama si Tommy yang disarankan oleh Pak Guru. Majun tahu kalau Tommy tidak terlalu pintar dalam mata pelajaran karena ia ahli di bidang olahraga. Saat Majun berhasil menyontek lembar jawaban Pepep, ia sangat senang. Sementara itu, Pepep hanya membiarkan si Majun karena tidak sadar sedang dicontek.
1: Lembar jawabanmu dicontek sama si Majun tuh. Jangan dibiarin dong.
2: Astaga.
3: Pepep, kamu kenapa bengong? Jawabannya sudah terisi semua.
2: Iya pak, sudah pak.
3: Kalau sudah, cepat kumpulkan lembaran jawabannya ke depan sini.
2: Baik pak.
0: Seluruh kelas pun makin terkejut karena Pepep satu-satunya murid yang telah selesai mengerjakan soal ujian yang dianggap paling susah. Demikian juga dengan Majun. Ia justru semakin kebingungan dan tidak menyangka bahwa Pepep selesai begitu cepat.
2: Waduh, gimana ini? Kenapa harus Tommy sih? Kalau gini aku nggak bisa masuk peringkat 3 besar nih.
1: Duluan ya, John.
4: Yeah, hampir selesai. Sip deh. Jun, gimana punyamu? Apa masih banyak soal yang belum kamu kerjain?
2: Udah sih, udah mau selesai juga, Tom.
4: Beneran nih. Kalau belum, kamu boleh lihat nih punya aku. Punya aku udah hampir selesai juga kok.
2: Ah, enggak kok, Tom. Aku bisa ngerjakan sendiri. Emang jawaban kamu benar? Atau kamu jawabnya sembarangan juga?
4: Beneran dong, Jun. Aku udah capek-capek mikir dan coret-coret nih. Kamu gak lihat lembaran coretan aku?
2: Lihat-lihat kok. Tapi aku yakin jawaban yang kamu kerjain itu benar.
4: Ya udah kalau gak mau. Aku kumpulin aja nih. Aku duluan ya, Jun.
2: Iya. Iya, duluan aja kamu kesana.
0: Sibuk melingkari jawaban dengan cepat. Karena waktu tinggal 5 menit lagi, Majun mengarang jawaban 5 nomor terakhir karena tidak bisa mempercayai jawaban si Tommy sepenuhnya.

hari pembagian nilai ujian pun tiba. Semua murid tidak sabar untuk melihat hasil perjuangan mereka untuk ujian ini. Sementara si Majun justru memasang muka murung dan pasrah. Ia merasa bahwa ujian kali ini benar-benar kacau. Tidak hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Ia ingin segera pulang ke rumah tanpa mengetahui hasil ujiannya. Beberapa saat kemudian, Pak Guru memanggil nama masing-masing murid beserta nilai yang didapatkan oleh mereka.

0: Dina Setiawati, mendapatkan nilai 85. Tommy Stianto Kurniawan, 80. Opet Puspita Prapti, 95. Majun Mauri, 50.
1: Maaf Pak, Majun sangat malu dengan nilai ujian kali ini.
0: Majun, kamu kenapa? Kok bisa nilaimu jadi anjlok begini?
1: Tidak tahu Pak. Saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya berjanji untuk belajar dengan keras dan lebih giat lagi pada tahap selanjutnya.

Setiap perbuatan pasti akan menerima akibatnya, seperti peribahasa, menabur angin menuai badai. Demikianlah pelajaran yang kita terima saat masih duduk di bangku sekolah atau dari pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Realita di dunia seringkali berbeda. Niat atau perbuatan baik belum tentu berakibat baik. Bisa saja air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi tentu banyak juga perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik. Menjadi baik bukan berarti kita harus sempurna, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Bila dipaksakan, justru akan menjadi beban. Jalani saja apa adanya secara alami. Menjadi baik juga bukan berarti harus selalu mengalah dan mementingkan orang lain. Pikirkan betul-betul. Jangan hanya karena ingin menyenangkan orang lain, tapi menyakitkan diri sendiri. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

0: dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
2: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
2: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
3: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
3: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
3: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
4: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa.

Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Bumi

0: Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ika mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tuntang

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kulap hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingkung naratai salam sawujud karendem lempang, adil katolino bacar minkah sarga basengat kajubata, arus. Selamat pagi Kulo Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulo Pahari di program Semangat Isen Mulang pada Minggu 30 Agustus 2026. Cecilia juga akan menemani kamu di Kulo Pahari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kulo Pahari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Kristen, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada kearifan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, dan pesona Nusantara. Langsung saja kita ketik program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan. Mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Nah, firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewut Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
4: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
3: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
4: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
3: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
4: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
3: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
4: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
3: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pukul 8 hari, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di halaman kantor Bupati Kota Waringin Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sekaligus memperkuat pengendalian inflasi di daerah. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan GPM merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau. Menurutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Perkopimda berkomitmen memberikan dukungan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat diperoleh dengan harga yang lebih ringan. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara kuek yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Uy ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Eh, aku punyai sekalinya. Nyewutku ewe, dah ikau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Kita.
2: Kai aw.
3: Ya tu na tege jadi.
2: Iyalah, hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, ye manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, capati mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari. Dan kita berada di kearifan lokal, tepat pada pukul 6:26 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, ternyata warteg punya posisi kuat nih dalam landscape kuliner perkotaan di Indonesia. Hingga Juli 2026, sekitar 17.958 warteg tercatat terbesar di berbagai daerah dengan konsentrasi terbesar berada di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Dominasi kawasan metropolitan cukup masuk akal ya Kulapa Hari karena tingginya mobilitas pekerja, mahasiswa serta kepadatan permukiman yang menciptakan pasar untuk makanan yang praktis dan terjangkau seperti warteg. Fenomena ini juga menunjukkan kalau warteg tetap relevan mengikuti ritme kehidupan kota. Kedekatan lokasi, pilihan menu, dan harga yang relatif bersahabat terhadap mahasiswa maupun masyarakat membuatnya bertahan sebagai salah satu pilihan makanan sehari-hari masyarakat. Adakah Kulapa Hari pelanggan setia warteg di Palangkaraya?

0: Rizky yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, Kula Pak Hari. Selamat pagi Kula Pak Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Kearifan Lokal di pukul 6.39 waktu Indonesia Barat. Kula Pak Hari, katanya Candi Prambanan dibangun oleh bangsa jin di bawah kendali Bandung Bondowoso dalam waktu satu malam nih untuk melamar Roro Jonggrang. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Menurut legenda, candi ini tuh dibangun oleh Bandung Bondowoso dengan bantuan bangsa jin untuk memenuhi syarat meminang Roro Jonggrang. Namun, karena siasat Roro Jonggrang, pembangunan gagal diselesaikan dan ia dikutuk menjadi arka ke-1000. Meski populer, kisah tersebut hanyalah cerita rakyat yang belum terbukti secara sejarah ya, Kula Pak Hari. Dan faktanya adalah berdasarkan prasasti Siwagra, Candi Prambanan mulai dibangun sekitar tahun 850 Masehi pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno. Pembangunannya juga berlangsung dalam waktu yang panjang nih Kula Pak Hari dan berkembang menjadi salah satu kompleks percandian Hindu terbesar serta termegah di Asia Negara. Nah, itu dia fakta unik yang sesi berikan untuk Kula Pak Hari pada pagi hari ini. Oke, Kula Pak Hari, jangan kemana-mana karena kita akan membahas fakta-fakta unik lainnya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Halo, halo, Kulap Hari. Selamat pagi Kulap Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di pukul 6.53 waktu Indonesia Barat. Kulap Hari, tahukah kamu kalau Panjat Pinang ternyata pernah jadi hiburan di era penjajah Belanda? Dari riset sejarah Pandi Hutari dalam buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal, ternyata Panjat Pinang punya cerita yang cukup panjang. Permainan ini punya keterkaitan dengan tradisi Tionghoa dan kemungkinan mengalami asimilasi dengan budaya lokal. Di Indonesia, Panjat Pinang mulai dikenal pada masa kolonial Belanda sekitar 1930-an. Saat itu, lomba ini sering digelar nih sebagai hiburan di hajatan orang Belanda. Mulai dari pesta pernikahan, ulang tahun, sampai perayaan kenaikan pangkat. Hadiah yang digantung di atas batang biasanya berupa makanan atau barang yang cukup berharga bagi masyarakat pribumi saat itu. Peserta juga harus susah payah nih untuk manjat batang yang udah dilumuri dengan minyak. Sementara acara tersebut jadi tontonan bagi orang-orang yang menggelarnya. Tapi sekarang ceritanya udah berbeda ya Kulap Hari. Panjat Pinang menjadi salah satu tradisi 17 Agustus yang identik sama seru-seruan sekaligus menggambarkan perjuangan dan gotong royong. Itulah fakta unik pada pagi hari ini tentang Panjat Pinang. Kalau menurut Kulap Hari, Panjat Pinang itu seperti apa?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Kulapa hari, kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya kembali menjadi perhatian serius setelah sistem pemantauan mendeteksi ratusan titik panas baru pada Jumat 29 Agustus 2026. Sebanyak 693 titik panas terpantau muncul di sejumlah wilayah. Seiring dengan memburuknya kualitas udara yang kini berada pada kategori berbahaya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Fauzi mengatakan berdasarkan data pemantauan, sebanyak 20 titik panas berada pada tingkat kepercayaan tinggi atau high. Titik panas tersebut mendeteksi di antaranya wilayah Kelurahan Petu Ketimpun, Gareng Bangkirai, Marang, Bukit Tunggal, serta kelurahan lainnya dalam rentang waktu pukul 1 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selain itu, sistem juga mendeteksi 665 titik panas dengan tingkat kepercayaan medium. Sebaran titik panas kategori sedang tersebut berada di Kelurahan Bukit Tunggal, Gareng Bangkirai, Petu Ketimpun, Marang, serta tersebar di 11 kelurahan lainnya di Kota Palangkaraya. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi resiko paparan asap. Warga dianjurkan tetap berada di dalam ruangan serta menghentikan aktivitas di luar ruangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Demikian Berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.